0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: You are listening The Rock and Breakfast Program. Right here on 89.4 Suara Sunari.

Iya, 89,4 FM Suara Sunari. Pecinta Suara Sunari Rock and Breakfast masih hadir ke tengah ruang dengar Anda. Masih akan hadir satu single mancanegara untuk pagi hari ini ya. Sebelum akan hadir juga sederetan single-single dari Belantika Musik Indonesia. Yap, pagi dulu Pak Deapong di Kelungkung sana yang hadir. Bu Gumang juga, semangat untuk rangkaian aktivitasnya. Skidral juga sudah mengudara. Pak Gusti Lanang di seputaran Nusa Dua sana. Oke, semangat pagi ya. Dan semoga berjalan dengan lancar segala aktivitas Anda. Untuk Anda yang lagi nunggu juga, hati-hati di jalan. Selamat tiba di tempat tujuan Anda. Jika ingin menyimak streaming, silakan simak siaran kami melalui radio.gemamedia.id/sunari.

0: Guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: You're listening The Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.

0: Apa sih? Gak kedengeran. Halo?
1: Sayang!
0: Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami at oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
2: You're listening The Rock and Breakfast Program. Right here on 89.4 Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sunari Pecinta, Suara Sunari Nyanyian Badai sudah di retak Anda ya. Spesial pagi ini juga membingkiskan buat patung murah di seputaran Bangli sana. Semoga bisa terhibur, tambah semangat untuk aktivitas Anda. Masih lanjut bareng main di sini untuk Rock and Brava. Satu informasi untuk Anda, predikat Gianyar sebagai kota kerajinan dunia tidak cukup hanya dibuktikan lewat karya para perajin. Sejarah, teknik, filosofi, hingga perkembangan kerajinan juga harus terdokumentasi dengan tepat agar pengetahuan tersebut tidak terputus di tengah perubahan zaman. Hal itu menjadi perhatian dalam fokus grup discussion FGD validasi dan penyempurnaan buku Kerajinan Wasra dan Logam Kabupaten Gianyar di Auditorium Kirtia Sabha Mautama Gedung Cita Kalangan Lantai 3 ISI Bali di hari Jumat kemarin. Dan FGD tersebut melibatkan Dekranasda Gianyar, ISI Bali, tim organisasi kelitbangan, OPBD terkait, perajin hingga pelaku usaha. Dan forum ini menjadi ruang untuk menguji substansi buku sekaligus memastikan informasi yang dimuat sesuai dengan fakta dan juga perkembangan kerajinan di lapangan. Ketua Dekranasda Kabupaten Gianyar Surya Adnyani Mahayasra mengatakan masukan dari para perajin dan juga pelaku usaha sangat penting karena mereka memiliki pengalaman langsung mengenai sejarah, teknik produksi, motif, pemasaran hingga tantangan yang dihadapi. Menurutnya, dokumentasi tersebut tidak boleh berhenti sebagai catatan sejarah. Kerajinan wasra dan logam juga berkaitan erat dengan usaha, lapangan pekerjaan, dan juga kesejahteraan masyarakat. Gianyar sendiri memiliki tradisi kerajinan yang berkembang secara turun-temurun. Wasra dan logam menjadi bagian dari kekayaan budaya sekaligus sumber ekonomi masyarakat. Terlebih, Gianyar telah memperoleh pengakuan sebagai kota kerajinan dunia pada 2018. Predikat tersebut sekaligus menjadi tanggung jawab untuk menjaga keberlanjutan ekosistem kerajinan daerah. Dan melalui validasi dan pengayaan materi, buku tersebut diharapkan tidak sekedar menjadi sebuah arsip, tetapi menjadi referensi yang kredibel bagi masyarakat, generasi muda, mahasiswa, akademisi, peneliti hingga pemerintah dalam memahami dan juga mengembangkan kerajinan wasra dan logam Gianyar.

Ya, 89,4 FM, suara sendiri, pecinta suara sendiri, satu nomor dari miliknya kelompok Bumerang ya. Yang ini membawa kita melangkah untuk menit terakhir rangkaian Rogen Breva sampai di sini mai tuntas kan. Terima kasih banyak atas segala bentuk atensi Anda. Pastikan jangan kemana-mana, sesaat lagi program kami Intips akan hadir. Tetap setia di 89,4 FM, suara sendiri.

89,4 FM, suara sendiri kembali dari lantai 2 kawasan Wirsupratman 28 Padenpasar Bali. Selamat pagi pecinta suara sendiri, semangat kembali pagi hari ini bareng Mei Antari ya. Kali ini Mei hadir untuk intips informasi detik 2 jam ke depan hingga tuntas di jam 11 yang nanti. Silakan atensi ke via Facebook dan WhatsApp yang terbuka untuk Anda.

Ya, 89,4 FM Suara Seniari, pecinta Suara Seniari. Curi-curi, sudah di mudah-mudahan bisa menemani juga suasana pagi hari Anda yang sudah membuka rangkaian aktivitas. Selamat pagi semuanya. Semoga berjalan dengan lancar, penuh semangat ya. Yang lagi duwe, hati-hati di jalan. Selamat tiba di tempat tujuan Anda. Sehat semua hari ini? Yap. Senantiasa mudah-mudahan selalu sehat ya. Baik, untuk pagi hari pecinta Suara Seniari, kita akan coba intip terkait dengan kanker payudara. Ya, kanker payudara sendiri adalah kanker yang terjadi ketika sel-sel pada jaringan di payudara berubah dan tumbuh secara tidak terkendali. Kanker ini umumnya ditandai dengan benjolan di payudara. Kanker payudara bisa terbentuk di kelenjar penghasil air susu atau di saluran yang membawa air susu dari kelenjar ke puting payudara. Kanker juga bisa terbentuk di jaringan lemak atau jaringan ikat dalam payudara. Meski lebih sering terjadi pada wanita, kanker payudara juga bisa menyerang pria. Nah, pecinta Suara Seniari, kanker payudara itu terbagi ya dalam banyak sekali jenis. Namun ada 4 jenis yang paling sering terjadi. Apa saja? Sesaat lagi kita akan intip ya.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke lips spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

Ya, 89,4 FM, suara sendiri, pecinta suara sendiri, salah satu dari miliknya Ade Anwar. Sudah hadir untuk kita semua dalam intip ya, pagi hari ini, semangat pagi kembali. Buat yang sibuk kelerengkan aktivitas, semoga berjalan dengan lancar. Oke, langsung saja kita intip pecinta suara sendiri. Ada 4 jenis yang paling sering terjadi untuk jenis kanker payudara ya, karena memang banyak sekali jenisnya. Di antaranya adalah ductal carcinoma in situ, atau yang disingkat dengan DCIS. Ini adalah kanker yang tumbuh di saluran air susu, tetapi tidak menyebar ke jaringan sekitarnya. DCIS ini termasuk kanker stadium awal yang mudah diobati. Namun, DCIS ini bisa menyebar ke jaringan di sekitarnya jika tidak segera ditangani. Jenis yang kedua adalah lobular carcinoma in situ, atau disingkat dengan LCIS. Ini adalah kanker yang tumbuh di kelenjar penghasil air susu. Sama seperti ductal carcinoma in situ, kanker ini tidak menyebar ke jaringan di sekitarnya. Tapi meski demikian ya, LCIS ini bisa menyerang salah satu atau kedua payudara. Masih ada dua jenis lainnya yang paling umum, sesaat lagi ya.

Ya, 89,4 FM Suara Suneri, pecinta Suara Suneri dari miliknya Lilis Suryani. Sudah hadir membawa kita melangkah di menit ke-40 lepas dari jam 9 pagi untuk intips, informasi, dan tip. Kita lanjut ya, untuk mengintip kembali jenis kanker payudara berikutnya, yakni invasif ductal karsinoma atau disingkat dengan IDC. Ini adalah jenis kanker payudara yang tumbuh di saluran dan bisa menyebar ke jaringan sekitarnya, bahkan bisa menyerang ke area tubuh yang lain. IDC ini terjadi pada 70-80% kasus kanker payudara. Dan yang keempat, invasif lobular karsinoma atau ILC, ini adalah kanker yang awalnya tumbuh di kelenjar air susu tetapi kemudian menyebar ke jaringan di sekitarnya. Kanker jenis ini juga bisa menyebar melalui darah dan saluran getah bening ke bagian tubuh lain. ILC ini terjadi pada 10% kasus kanker payudara. Nah, selain jenis kanker payudara tersebut, ada pula jenis-jenis lain yang jarang terjadi ya, yakni agiosarkoma, kanker yang tumbuh di pembuluh darah dan saluran getah bening di payudara. Kemudian penyakit paget, yaitu kanker yang tumbuh di puting payudara lalu meluas ke area hitam di sekitar puting. Kemudian tumor pilodes, yaitu jenis kanker yang tumbuh di jaringan ikat payudara. IBC, inflammatory breast cancer, itu jenis kanker di payudara yang bisa berkembang cepat dan menyumbat saluran getah bening sehingga membuat payudara meradang, kemerahan, dan juga bengkak seperti terinfeksi. Dan ada triple negative breast cancer, yaitu jenis kanker payudara yang sulit untuk diobati dengan terapi hormon tetapi masih dapat ditangani dengan imunoterapi atau kemoterapi. Baik, sesaat lagi kita akan intip penyebab dan faktor risiko dari kanker payudara.

Hidup ini penuh dengan memori. Lebih nikmat lagi kalau kita dengerin lagu-lagu dari Sweet Memories. Setiap hari jam 11 sampai dengan jam 1 siang hanya di 89,4 Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM Suara Sinari, pecinta Suara Sinari, kasih sayang mama sudah hadir ya. Dan pastinya lanjut di intip informasi dan trip ya. Kali ini kita akan intip penyebab dari kanker payudara. Penyebab pertumbuhan sel-sel kanker payudara itu masih diteliti. Namun ada sejumlah kondisi yang dapat membuat seseorang berisiko terkena penyakit ini. Antara lain memiliki anggota keluarga kandung yang mengalami kanker payudara, pernah mengalami kanker sebelumnya seperti kanker ovarium, kemudian memiliki kebiasaan merokok atau mengonsumsi minuman beralkohol maupun makanan olahan dan tinggi lemak jenuh, menjalani terapi penggantian hormon setelah menopause, menderita obesitas dan menstruasi pertama kali sebelum usia 12 tahun. Nah, itu penyebabnya. Bagaimana dengan gejala dari kanker payudara sendiri? Kita akan intip sesaat lagi.

0: Saatnya informasi valuta asing.
1: Delapan FM Suara Seni Hari. Selamat pagi pecinta Suara Seni Hari. Saatnya kita simak informasi kurs valuta asing untuk hari ini ya. Di hari Senin tanggal 21 September 2026. 1 US dollar setara dengan 17.855 rupiah. 1 euro setara dengan 20.521 rupiah. 1 pound sterling setara dengan 23.934 rupiah. Berikutnya untuk 1 dolar Australia setara dengan 12.742 rupiah. Sementara 1 yen Jepang setara dengan 114.01.

Seneri, masih lanjut ya di Intip, informasi dan tip bareng May di sini hingga jam 11 yang nanti. Bunda Titik Sandora baru saja hadir lewat Tante Cerewetnya. Oke, semangat pagi semuanya. Tak kala masih menggeluti rangkaian aktivitas, semoga berjalan dengan lancar. Yang lagi nunggu hati-hati di jalan ya. Selamat tiba di tempat tujuan Anda. Masih ada waktu untuk atensi, langsung aja melalui via Facebook Suara Sunari atau WhatsApp di 087-773-331894. Follow IG kami Radio Suara Sunari. Simak streaming melalui radio.kemomedia.id/sunari. Baik, kita masih di informasi kita terkait dengan kanker payudara untuk pagi hari ini. Kali ini segera aja kita intip gejala dari kanker payudara. Ya, seringkali sulit terdeteksi pada tahap awal, khususnya karena ukurannya yang kecil. Benjolan baru dapat teraba jika ukurannya cukup besar. Meski demikian, ada beberapa gejala khas dari kanker payudara ya, yaitu benjolan terasa teraba keras ya dan tidak bisa digerakkan. Kulit payudara memiliki luka, tampak kemerahan atau berkerut seperti kulit jeruk. Lalu gejala berikutnya adalah bengkak dan nyeri pada payudara, puting mengeluarkan cairan atau darah, bagian bawah ketiak tampak bengkak atau terdapat benjolan. Nah, kapan kita harus ke dokter? Kita intip sesaat lagi.

Ya, 89,4 FM, suara seniari, pecinta suara seniari pagi hari ini ada yang lagi prestasi ya. Ingin banget intip single ini, oke, semoga bisa terhibur tambah semangat untuk aktivitas Anda ya. Masih lanjut bareng May di sini 21 menit kita tinggalkan dari jam 10 pagi. Ya, pecinta suara seniari, tidak semua benjolan di payudara merupakan tanda kanker ya. Jadi untuk memastikannya, Anda bisa langsung berkonsultasi lewat chat bersama dokter ketika menemukan benjolan atau mungkin perubahan pada payudara. Dengan demikian, pemeriksaan lebih lanjut dan tentunya penanganan yang tepat itu bisa dilakukan. Di samping itu, lakukanlah pemeriksaan kesehatan rutin bila Anda memiliki faktor resiko kanker payudara, seperti memiliki keluarga kandung dengan riwayat kanker payudara atau berusia 45 hingga 51 tahun. Nah, adapun diagnosis dari kanker payudara ini, pertama-tama dokter akan menanyakan gejala yang muncul, serta penyakit yang pernah atau sedang diderita pasien maupun keluarganya. Setelah itu, dokter akan melihat tanda perubahan di payudara, serta melakukan penekanan ringan pada payudara untuk memperkirakan tekstur dan juga ukuran benjolan. Dan guna memastikan penyebab dan tingkat keparahan dari benjolan payudara, dokter akan melakukan berbagai pemeriksaan penunjang ya. Di antaranya USG payudara untuk melihat jenis dan penyebaran dari benjolan di payudara. Kemudian mamografi guna mengetahui benjolan di payudara yang bersifat jinak atau ganas. MRI untuk mendapatkan gambaran dari jumlah, ukuran dan lokasi benjolan payudara dengan lebih jelas. Serta biopsi dengan pengambilan sampel jaringan benjolan. Lalu bagaimana pengobatan untuk kanker payudara? Tetap diintip ya.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

Ya, 89,4 FM Suara Sendiri, pecinta Suara Sendiri. Kamu memang cantik ya. Baik, kita lanjut lagi di Intip. Informasi dan tip 37 menit lepas dari jam 10 pagi. Kita sampai pada pengobatan kanker payudara ya. Ini bisa diobati dengan beberapa cara ya. Tergantung pada kondisi pasien dan juga jenis kanker payudara yang dialaminya. Adapun metode pengobatan kanker payudara yang dapat dilakukan dokter itu meliputi operasi pengangkatan benjolan di payudara, kemudian radioterapi yang menggunakan sinar X untuk menghancurkan sel-sel kanker. Ada terapi hormon, yaitu pemberian obat untuk menghambat hormon yang memicu perkembangan sel kanker, misalnya tamoxifen atau Femara. Ada juga kemoterapi, yaitu pemberian obat untuk membunuh sel-sel kanker dengan cepat. Kemudian terapi target, ya, dengan memberikan obat yang berfungsi menghambat pertumbuhan sel-sel kanker secara spesifik. Dan imunoterapi, yaitu pemberian obat penekan imun agar menghambat perkembangan sel-sel kanker. Nah, bagaimana dengan pencegahan kanker payudara? Baik, pecinta Suara Sendiri, pasti jangan kemana-mana, tetap di sini ya.

Ya, 89,4 FM Suara Sendiri, pecinta Suara Sendiri, salah satu hit miliknya dari The Hands yang sudah hadir pagi hari ini. Semoga bisa memberikan semangat dan menemani juga suasana aktivitas Anda ya. Kembali yang lagi doi juga, hati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda. Jika ingin menyimak streaming, siaran kami tetap bisa disimak melalui radio.kemomedia.id/sendiri ya. Baik, pecinta Suara Sendiri, informasi kita pagi hari ini terkait dengan kanker payudara. Beberapa diantaranya sudah kita intip ya, mulai dari pengertian kanker payudara ya, jenis kanker payudara, kemudian juga penyebab dan faktor resiko, gejalanya dan kapan juga harus ke dokter, serta diagnosis dari kanker payudara itu sendiri dan pengobatannya tentunya. Nah, bagaimanakah pencegahan dari kanker payudara? Kanker payudara itu dapat dicegah ya dengan meminimalkan faktor resikonya, di antaranya melalui berbagai upaya, yakni membatasi makanan olahan dan juga sumber lemak jenuh, serta banyak mengonsumsi makanan sehat termasuk sayur, buah, dan biji-bijian. Kemudian berolahraga rutin setidaknya 30 menit setiap hari, menjaga berat badan agar tetap ideal, menghentikan kebiasaan merokok, kemudian membatasi konsumsi minuman beralkohol, lalu melakukan konsultasi ke dokter terlebih dahulu sebelum menjalani terapi penggantian hormon pasca menopause. Dan pencegahan berikutnya adalah menjalani pemeriksaan payudara secara mandiri atau sadari atau oleh dokter secara rutin, terutama pada wanita yang memasuki usia 40 tahun ya. Jadi kalau bilang usia ya, selama ini memang penyakit kanker payudara itu selalu diidentikan dengan perempuan yang sudah berusia lanjut atau setidaknya telah memasuki masa menopause. Namun seiring dengan berjalannya waktu, tren kesehatan secara global maupun lokal itu menunjukkan adanya pergeseran rentang usia pasien ke arah demografi yang jauh lebih muda. Jadi ancaman kesehatan ini secara nyata mulai mengintai kelompok usia dewasa muda, bahkan mereka yang baru saja menginjak usia awal 20-an. Dan kasus ini ditemukan juga secara langsung oleh Love Pink Indonesia. Mereka baru saja menerima kedatangan penyintas dari kalangan generasi Z alias Gen Z ya. Jadi melihat fenomena usia pasien yang semakin muda ini, kesadaran akan kondisi tubuh wajib ya dibangun sedini mungkin agar penanganan medis tidak terlambat. Langkah pencegahan paling awal dan sederhana yang bisa langsung diaplikasikan di rumah adalah rutinitas periksa payudara sendiri atau sadari. Dan meski terdengar praktis, pemeriksaan mandiri ini memiliki panduan untuk khusus yang harus ditepati agar hasilnya akurat, terutama bagi perempuan yang masih berada dalam siklus reproduksi aktif ya. Nah, langkah pemeriksaan ini tidak hanya dikhususkan bagi perempuan yang masih rutin mengalami datang bulan, melainkan juga berlaku bagi mereka yang sudah tidak lagi. Jadi kelompok ini ya, pemeriksaan tetap perlu dirutinkan dengan metode pengingat yang sedikit disesuaikan dengan keseharian ya. Baik pecinta Suara Sendiri, mudah-mudahan senantiasa informasi kita bermanfaat ya untuk pagi hari ini. Jadi selain menyasar berbagai jenjang usia perempuan, lah yang perlu diingat juga langkah peraban ini juga dianjurkan bagi para pria. Jadi pasalnya ada kasus nyata seorang pria di Surabaya yang diketahui menderita kanker payudara ya. Pria ini harus menjalani tindakan pembedahan pengangkatan payudara secara total beserta kemoterapi akibat mengabaikan kelainan yang tak wajar di tubuhnya hingga berakhir pada fase stadium lanjut. Yap, semoga bisa dideteksi lebih dini. Jaga selalu kesehatan Anda dan salam sehat untuk semua. Dengan berakhirnya informasi ini, sampai di sini pula mari tuntaskan intips ya. Terima kasih banyak atas segala bentuk atensi Anda. Pastikan jangan kemana-mana. Sesaat lagi akan hadir Sweet Memories. Tetap setia di 89,4 FM Suara Sendiri.

89, Gama Pada FM, Suara Suneri. Halo, selamat siang pecinta Suara Suneri, tentunya masih dari lantai 2 kawasan WR Supratman nomor 284 Denpasar, Bali. Bertemu bersama Tiara siang hari ini untuk edisi hari Senin di tanggal 21 September tahun 2026. Tentu siang hari ini Tiara akan menemani aktivitas siang Anda bersama dengan lagu-lagu di program Sweet Memories sampai nanti di jam 1 siang. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung, silahkan bisa langsung bergabung di sosial media Suara Suneri.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Sweet Memories, suara Zunari.

89, Gemapan FM, suara sinari, lagunya Meghan Trainor bersama dengan Chan Legend, Like I'm Gonna Lose You, sudah mengudara ke tengah ruang dengar Anda siang hari ini ya. Pecinta suara sinari, tentu selamat menikmati lagu-lagu di program Sweet Memory sembari Anda beraktivitas juga siang hari ini ya. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung atau untuk Anda yang berkenan untuk request lagu favoritnya juga silahkan ya, langsung bisa terhubung dengan Tiara, bisa langsung kirim pesan di WhatsApp kami 087-773-331-894 atau juga bisa komen-komen di Facebook kami di Suara Sunari.

89, Koma Pada FM, Suara Senari. Sudah meluncur salah satu lagu dari miliknya Elton John ya. Oke, pecinta Suara Senari, seperti biasa di sesi yang pertama program Sweet Memories, Tiara juga akan bacakan ya, peristiwa-peristiwa penting ataupun peristiwa yang pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya, di tanggal sekarang, di tanggal hari ini 21 September ya. Tahukah Anda, pecinta Suara Senari, ternyata 21 September ini diperingati sebagai Hari Perdamaian Internasional, ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk memperkuat cita-cita perdamaian dan menyerukan gencatan senjata global. Selain itu, 21 September juga diperingati sebagai Hari Alzheimer Sedunia. Ini adalah kampanye global untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang penyakit Alzheimer serta demensia. Serta 21 September juga diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Nasional yang dirayakan oleh beberapa negara seperti Armenia dan juga Belize untuk memperingati Hari Kemerdekaan mereka.

0: Thank you very much. Take care. Good night. We'll see you soon.
1: Dek, nawa kini nyaman lari, Dek.
2: Nawa? Kenapa ya jadi nyaman lari?
1: Gelam ya, Dek.
2: Gelam kenapa?
1: Capatin memedi kok, Dek. Liu kok anak yang ngiriang, Dek. Mari menggaini kapal pesiar, yo. Nah, iya ngelah mobil ini misi sunrise, Dek.
3: Sunrise?
1: Oh, ada tadi buka di door, Dek. Nawa kini.
2: Sandru pada ini sunrise, yang mikirin.
1: Gue pilar, kemudian beritanya, Dek.
2: Wih, ini siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, sara, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, mengedukasi. Nih coba tinggal ini.
4: TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada sara, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPID Bali. Tentu KPID Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
2: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, sara dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPID Bali.
1: KPID Bali.
5: You're listening Sweet Memories Program 89.4 FM Suara Sonora.

89, Gemampan FM, suara sineri lagunya My Wood Mother, How Are You Today? Sudah mengudara ke tengah ruang dengar Anda siang hari ini ya, pecinta suara sineri. Dan spesial pula untuk yang sudah request, terima kasih banyak. Yang sudah request lagu ini ada Bapak Hendrik Samuel di daerah Dalung Permai, Badung. Terima kasih banyak sudah request lagu ya. Katanya lagu kenangan kami, begitu kata Pak Hendrik. Siap, terima kasih sudah monitor 89.4 FM di siang hari ini ya. Kita lanjut, pecinta suara sineri. Kita akan bahas peristiwa-peristiwa lain lagi yang pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya ya. Tanggal 21 September ini adalah hari ke-264 dalam kalender Gregorian atau hari ke-265 dalam tahun Kabisat. Ada beberapa peristiwa yang pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya, pecinta suara sineri. Salah satunya di tahun 1971, Bahrain, Bhutan, dan juga Qatar yang resmi menjadi anggota dari PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kemudian di tahun 1984, tanggal 21 September, resmi Brunei Darussalam jadi anggota dari PBB juga, Perserikatan Bangsa-Bangsa.

89 Gama pada film Suara Sinari Walk Away Waterloo bersama dengan Robin Shang juga sedang meluncur ke tengah ruang dengar Anda. Lagunya spesial pula Tiara putar untuk yang sudah request. Ini ada Ibu Tuti dari Denpasar. Terima kasih banyak sudah bergabung di siang hari ini, tentu di program Sweet Memories ya. Oke, pecinta Suara Sinari, kita lanjut lagi peristiwa lain yang pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya di tanggal 21 September. Kita lanjut tadi terakhir 1984 ya. Sekarang kita lanjut ke tahun berikutnya di tahun 1999. Ada peristiwa gempa bumi yang mengguncang Cici Taiwan dengan kekuatan 7,3 skala Richter, pecinta Suara Sinari ya. Kemudian di tahun 2012 ada sebuah insiden di mana vokalis dari Green Day yang marah karena durasinya dipotong, pecinta Suara Sinari, pada I Heart Radio Festival. Dan kemudian karena dia marah ya, dia akhirnya membanting gitarnya, pecinta Suara Sinari. Jadi insiden itu ada di tahun 2012 di tanggal 21 September ya. Oke, itu dia pecinta Suara Sinari beberapa peristiwa yang pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya di tanggal hari ini 21 September. Oke, sekarang kita lanjut lagi yuk pecinta Suara Sinari, dan jangan kemana-mana juga karena nantinya kita pun akan break sebentar nanti seperti biasa pecinta Suara Sinari, tapi nanti ya kita breaknya nanti di jam 12 siang karena kita akan puja Trisandya nanti. Setelah itu baru kita lanjut lagi ke session yang kedua program Sweet Memories dengan ramalan zodiak. Jadi jangan kemana-mana.

0: Guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Sweet Memories, suara Zunari.

89,4 FM Suara Sinari Never Had a Dream Come True sudah meluncur juga ke tengah ruang dengar Anda di siang hari ini ya. Terima kasih pecinta Suara Sinari untuk Anda yang masih tetap stay tune di siang hari ini, tentu di program Sweet Memories ya. Tadi kita sudah break sebentar puja tulisan ya. Setelah itu sekarang kita akan lanjut di session yang kedua. Tiara akan bacakan ramalan zodiak Anda untuk edisi hari ini. Kira-kira bagaimanakah ramalan zodiak Anda, pecinta Seret Sinari? Langsung saja Tiara akan bahas satu persatu. Kita mulai dari zodiak Aries. Aries hari ini sebaiknya memulai hari dengan mengatur kembali prioritas. Tentukan ya pekerjaan kalian, tenggat waktunya ya kan. Kalau masih berasa longgar, masih bisa santai, tapi kalau sudah mepet harus dikejar, gitu. Harus jadi prioritas gitu ya. Tetapi kondisi ini bisa dapat menjadi kesempatan juga untuk menunjukkan kemampuan bertanggung jawab Anda. Okay? Kemudian lanjut ke zodiak Taurus. Punya peluang melihat situasi pekerjaan dari sudut pandang yang baru. Jika selama ini ada hal yang terasa kurang cocok, keberanian mengambil keputusan dapat membuka jalan perubahan. Kemudian untuk zodiak Gemini, ini berada dalam suasana yang cukup mendukung aktivitas sosial dan komunikasi. Okay, terima kasih. Aktivitas sosial dan juga komunikasi ya. Katanya Gemini sekarang juga karirnya dibilang bagus, tapi gak terlalu bagus pecinta Seret Sinari. Mungkin kesempatan Anda hari ini untuk memperluas koneksi Anda bisa dimanfaatkan untuk membuka percakapan yang baru. Okay, kemudian ke zodiak Cancer, nanti Tiara akan spill, jadi jangan kemana-mana. Kita break dulu sebentar. Ada lagu dari miliknya Bruno Mars.

89,4 pada film Suara Sinari. Emotion sudah melinjir juga ke tengah ruang dengar Anda untuk edisi hari ini ya, pecinta Sinari. Sekarang kita lanjut lagi untuk bahas ramalan zodiak berikutnya. Kita move. Kita akan bahas ramalan dari Cancer. Cancer hari ini sedang mendapat dorongan cukup kuat dalam urusan pekerjaan ya. Tanggung jawab memang meningkat, tetapi energi untuk menyelesaikan pekerjaannya itu juga cukup baik. Jadi aman gitu ya. Kemudian untuk zodiak Leo, katanya hari ini jadi zodiak yang cukup menonjol pecinta Suara Sinari ya. Jadi energinya lagi bagus yang bisa diarahkan ke hal pekerjaan dan juga target pribadi ya. Kemudian daripada mengerjakan terlalu banyak hal atau pekerjaan sekaligus, pilihlah satu prioritas utama dan buat langkah yang lebih terarah untuk Leo. Oke. Okay? Kemudian untuk zodiak Virgo, mungkin merasa pekerjaan belum berjalan secepat yang Anda inginkan. Tapi kondisi tersebut bukan berarti enggak ada kemajuan ya. Perencanaan yang matang akan membantu langkah Anda berikutnya.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air-through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. Sweet Memory. Suara Sunyari.

89,4 FM, suara sinari All Carol sudah meluncur juga ke tengah ruang dengar Anda di siang hari ini ya. Lagunya pun spesial tiara putar untuk yang sudah request, ada Nang Eka dari Warung Aji Stone di BTN Senggulan Kediri Tabanan. Terima kasih banyak. Kita lanjut pecinta suara sinari, kita akan bahas lagi ramalan zodiak berikutnya ya. Kita ke zodiak Libra. Hari ini punya momentum yang cukup menarik dalam aktivitas hari ini. Kerjaan atau karir juga sedang bagus. Fokus pada pekerjaan dan kegiatan yang membutuhkan komunikasi dapat memberikan hasil yang lebih terarah ya. Kemudian untuk ramalan zodiak Scorpio, hari ini dapat mengandalkan konsistensi untuk menyelesaikan urusan pekerjaan. Tantangan justru terlihat pada keuangan, sehingga keputusan tentang pengeluaran sebaiknya tidak dibuat secara terburu-buru. Oke? Kemudian untuk zodiak Sagittarius, menjalani hari dengan kondisi yang relatif stabil. Karir juga sedang bagus, aman gitu ya. Aktivitas pekerjaan ataupun pendidikan masih dalam kondisi yang baik.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu. Langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.
2: Sweet memories, suara Zunari.

89 Gemah pada FM Suara Sineri When You Say Nothing At All Boyzone juga sudah meluncur ke tengah ruang dengar Anda di siang hari ini. Oke, pecinta Suara Sineri, Tiara masih punya 3 zodiak lagi yang akan Tiara baca ramalannya ya. Kita lanjut ke zodiak Capricorn. Capricorn hari ini jadi salah satu zodiak yang dapat sorotan karena bulan berada di zodiak ini. Fokus hari ini berkaitan dengan ambisi profesional, tanggung jawab, dan juga posisi dalam pekerjaan. Ada peluang membicarakan persoalan keuangan yang berkaitan dengan sumber daya bersama. Namun, kesibukan jangan sampai membuat hubungan pribadi jadi terabaikan. Kemudian untuk zodiak Aquarius, memasuki hari dengan perhatian yang cukup besar pada kemitraan dan juga komitmen. Situasi tertentu mungkin membuat Aquarius mengingat pengalaman sebelumnya dalam hubungan ataupun kerjasama. Dan terakhir, zodiak Pisces perlu sedikit lebih sabar dalam menghadapi pekerjaan ya. Perencanaan jadi cara yang lebih aman untuk menentukan langkah Anda berikutnya. Oke, itu dia pecinta Suara Sineri, 12 zodiak sudah Tiara bacakan ramalannya hari ini. Info ini Tiara baca dari website kontan.co.id.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Iya, di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Iya, di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Relive the moment. Replay the memories. Only on Sweet Memory. Suara Sunyari.

89,4 FM Suara Seneri Valentine sudah meluncur juga ke tengah ruangan dengar Anda untuk edisi hari ini ya. Gak kerasa juga pecinta Suara Seneri, ternyata waktunya pun sudah hampir merapat, sudah hampir jam 1 siang ya. Otomatis program Sweet Memories juga akan segera berakhir nanti di jam 1 siang. Gak berasa, ternyata sudah hampir 2 jam, berarti Tiara menemani aktivitas siang Anda untuk edisi hari Senin ini ya, pecinta Suara Seneri. Bagaimanakah aktivitas hari Senin Anda, pecinta Suara Seneri? Semoga lancar ya, dan semoga selalu lancar sampai selesai nanti pekerjaan ataupun aktivitas kita ya. Dan tentu selamat lanjut aktivitas juga, karena sebentar lagi jam istirahat pun sudah habis. Jadi selamat bersantai sebentar lagi ya, untuk Anda yang mungkin masih dapat jam atau jadwal istirahat. Tapi untuk Anda yang mungkin baru mau makan siang, yang ingat untuk selalu hati-hati di jalan menuju ke tempat makan favorit Anda di siang hari ini ya. Terima kasih banyak pokoknya pecinta Suara Seneri untuk yang sudah bergabung, yang sudah request lagu juga. Tadi sudah Tiara putar single-single requestan Anda ya. Dan jangan kemana-mana, karena setelah ini seperti biasa, setelah program Sweet Memories itu akan dilanjutkan dengan program Klik Kumpulan Lagu Indonesia Kenangan dari jam 1 sampai nanti di jam 3 sore. Sudah Tiara siapkan lagu-lagunya, jadi selamat menikmati, selamat mendengarkan nanti, oke? Jangan kemana-mana, pecinta Suara Seneri, tetap station terus di sini, hanya di 89,4 FM Suara Seneri. Tiara pamit undur diri ya, selamat siang semuanya, ketemu lagi besok, dadah, bye-bye.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

Jazz adalah aliran musik yang memberikan warna tersendiri dalam warna-warni musik dunia. Ada kesan mahal, abadi, dan juga complicated. Simak Saturday Jazz Night setiap Sabtu malam minggu mulai pukul 9 hanya di 89,4 Suara Sunai.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan. Dan keindahan alam.
1: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

Anda ingin dimanjakan dengan lagu disco atau lagu reggae? Dengarkan terus Radio Suara Sunari di program Sweet Sunset setiap hari dari pukul 5 sore.

89,4 FM Suara Sinari masih disiarkan dari lantai 2 kawasan Wiris Pratman 28 Waden Pasar, Bali. Halo semua, selamat sore pecinta Suara Sinari. Semangat kembali sore hari ini dengan sedetan single-single country dalam program kami Country Special. Yep, 2 jam ke depan hadir kembali bareng Mei Antari di sini hingga jam 5 sore nanti. Anda pun bisa tensi melalui via Facebook Suara Sinari atau silakan melalui WhatsApp di 087 773 331894.

0: sorry when you're heading to get tofu and he has a flat tire in his foreign car and don't know how to change it. And he gets a new Gucci shoes wet and you're mad and irritated. I've seen you irritated. I'm telling you. Better him than me, actually.
1: Ya, 89,4 FM Suara Sunyari Pecinta Suara Sunyari. Masih lanjut dalam country special. Tentunya masih hadir bareng May di sini enggak tuntas berakhir di jam 5 sore nanti. Baru saja mengudara Bite It Hawk ya, dari miliknya Justin Moore, seorang penyanyi dan juga penulis lagu musik country yang terkenal asal Amerika Serikat. Lahir pada 30 Maret tahun 1984. Dan yang dikenal dengan gaya musik country tradisional yang kental serta lirik yang dekat dengan kehidupan sehari-hari dan pastinya nilai-nilai pedesaan Amerika. Ya, awal karirnya memulai debut album pertamanya itu yang berjudul sama ya pada tahun 2009 di bawah label Big Machine Record atau Valerie Music Group. Dan deretan album studionya di tahun 2009 Justin Moore, kemudian album bertajuk Outlaws Like Me di tahun 2011, 2013 Off the Beaten Path, Kinda Don't Care di 2016, Late Nights and Long Nights di tahun 2019. Di tahun 2021 ada album bertajuk Strike Out of the Country Country, Shry Dog di tahun 2023 dan tahun 2024 bertajuk This Is My Date. Dia memiliki juga belasan lagu yang sukses ya, menduduki posisi puncak tangga lagu country radio seperti Small Town USA, If Heaven Wasn't So Far Away, Point At You, Late In The Night Roll. Kemudian ada You, Me and Whiskey berkolaborasi dengan Prisha Block di sini ya. Dan Time Is Ticking dari album terbarunya. Baik, pecinta Suara Sunyari melangkah di menit 28 lepas dari jam 3, sudah semangat juga buat yang masih sibuk oleh rangkaian aktivitas.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.
2: Country Special. Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM, suara sendiri pecinta, suara sendiri Long Hot Summer adalah salah satu lagu hit paling populer dari musisi country asal Australia, Keith Urban. Yap, Keith Urban menulis lagu ini bareng musisi pop rock terkenal Richard Marx ya. Dan masuk dalam album studio ke-6 Keith Urban yang bertajuk Get Closer yang dirilis pada akhir tahun 2010. Dirilis ya sebagai single ketiga dari album tersebut pada pertengahan tahun 2011. Dan lagu ini sukses besar dan berhasil nangkring di posisi nomor 1 ya pada tanggal lagu US Billboard Country Song pada Oktober 2011. Adapun tema lagu ini punya nuansa musim panas yang ceria, santai dan romantis, di mana liriknya itu bercerita tentang seseorang yang tidak bisa tidur karena terus memikirkan kekasihnya dan tak sabar ingin menghabiskan waktu bersama melewati musim panas yang panjang ya, alias long hot summer. Yap, masuk dalam ranah country pop dengan petikan gitar yang energik khas gaya permainan dari Keith Urban. Oke, masih lanjut bareng main di sini untuk country special hingga tandas jam 5 sore nanti.

Ya, 89 Kemopata FM, suara sineri, lanjut pecinta suara sineri, country special. Masih hadir ke tengah ruang dengar Anda bareng Mei di sini sampai tuntas jam 5 sore nanti. Long Way to Go, satu lagu country yang ditulis dan direkam oleh musisi asal Amerika Serikat, Alan Jackson, ya. Dan dirilis pertama kali sebagai single pada Juni 2011, lalu dimuat dalam album studio ketujuhnya yang berjudul 30 Mile West, dirilis Juni 2012. Dan menjadi single debut bagi Alan Jackson di label barunya saat itu ya, di Emmy Records Nashville, yang bekerja sama dengan ACR Alan Country Record. Dan pecinta suara sendiri, lagu ini berhasil menduduki peringkat ke-24 di tengah lagu Billboard Hot Country Song. Mengisahkan seseorang yang pergi ke pantai untuk melupakan patah hati atau masalah cintanya dengan minum margarita. Ya, lagu ini terkenal dengan lirik bagian chorus yang jenaka sekaligus santai ya. Ada lirik I got a bug in my margarita yang menyebutkan bahwa meski ia mencoba lari dari masalah kesialannya, sepertinya masih mengikuti dan ia masih punya jalan panjang untuk bisa benar-benar melupakannya. Sim bad luck, won't leave me alone ya. Oke, pecinta suara sendiri masih tetap semangat semuanya sore hari ini. Yep, semoga masih semangat ya. Yang sudah menutup rangkaian aktivitas, masih semangat mudah-mudahan. Yang lagi on the way, hati-hati di jalan. Selamat tiba di tempat tujuan Anda. Country Special hadir sampai jam 5 sore.

0: Anda ingin dimanjakan dengan lagu disco atau lagu reggae? Dengarkan terus Radio Suara Senari di program Sweet Sunset setiap hari dari pukul 5 sore.
1: Country Special, Suara Sunari.

0: guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Country Special by Suara Sonari.

Ya, 89,4 FM, suara seni pecinta, suara seni one more drinking from Jared Neyman ya. Sosok kelahiran Hever, Kansas, tetapi dibesarkan di Liberal, Kansas. Dan sejak usia muda, seperti dengan Tracy Lawrence yang dimenangkan oleh ibunya dalam sebuah kontes di konser Lawrence ya. Dan setelah lulus dari sekolah menengah Liberal, Jared Neyman melanjutkan pendidikannya di Short Plains College di Livland, Texas. Dan Neyman mulai karir musik profesionalnya dengan bernyanyi dan juga memainkan gitar akustik di klub dan bar di Texas, khususnya Stockyard Salon dan White Elephant Salon yang bersejarah yang terletak di Fort Worth Stockyard ya. Dan pecinta suara sendiri pada tahun 1999 ia merilis sendiri album debutnya Long Hard Road. Dan Neyman pindah ke Nashville, Tennessee pada bulan September 2000, di mana ia menandatangani perjanjian pengembangan dengan Mercury Records pada bulan Agustus 2001, tetapi tidak merilis apapun di label tersebut ya. Dan setelah berpisah dengan Mercury Records, Neyman dan bandnya melanjutkan tur di circuit club di seluruh Amerika dan bermain di tempat-tempat seperti Greasy Rose di Denver dan juga White Horse Salon di Nashville. Dan ia segera melakukan juga perjalanan ke Eropa untuk tur dengan band Kenny yang terdiri dari anggota Christian Kenny dan Steve Garlands. Nah, barulah pada tahun 2006 ia menandatangani kontrak dengan kategori 5 record dan masuk tanggal lagu dengan single I Love Woman ya. Label ini tutup tak lama setelah single ini dirilis dan album Behind This Microphone pun tidak pernah dirilis. Baik pecinta suara Suneri, masih semangat semuanya yang ternyata sudah menunggu satu nomor dari Eka Pointer ini. Oke, Pointer Teresa Bonere, selamat sore spesial membingkiskan untuk Anda.

Ya, 89,4 FM suara sendiri melangkah di menit 39 ya pas dari jam 4 sore saat ini. Dan pastinya country spesial masih hadir bareng Mei di sini. Salah satu nama dari Black Shelton baru saja mengudara ya. Black Shelton sendiri adalah salah satu bintang musik country yang tentunya sudah tidak asing lagi ya. Paling terkenal asal Amerika Serikat yang juga populer sebagai juri di acara pencarian bakat The Voice. Oke, awal mulanya karir musik itu pindah ke Nashville pada usia 17 tahun untuk mengejar karir menyanyi setelah sukses menulis lagu sejak remaja. Dan merilis single debutnya berjudul Austin pada tahun 2001 yang bertahan selama 5 minggu ya di posisi nomor 1 tahun lagu Hot Country Song Billboard, dan tentunya memiliki banyak selai lagu hit bersertifikat platinum dan menjadi salah satu ikon musik country paling berpengaruh dalam 2 dekade terakhir. Oke. Baik, pecinta serasa nari, lanjut lagi ada Scotty McCreery untuk Anda.

0: Hidup ini penuh dengan memori. Lebih nikmat lagi kalau kita dengerin lagu-lagu dari Sweet Memories. Setiap hari jam 11 sampai dengan jam 1 siang hanya di 89,4 Suara Sunari.
1: Country Special Suara Sunari.

0: Country Special Suara Sonari.
1: Ya, 89,4 FM Suara Sendiri, pecinta Suara Sendiri, tidak terasa juga ya kebersamaan kita untuk Country Special. Segera dituntaskan sampai di sini dan terima kasih banyak atas segala bentuk atensi Anda. Pastikan jangan kemana-mana pecinta Suara Sendiri, seperti biasa juga sesaat lagi interval 5 sampai jam 7 malam akan hadir kembali program kami Sweet Sunset hanya di 89,4 FM Suara Sendiri.
2: I'm gonna leave here. I'm gonna let you go and walk away like every day I said I would. And tomorrow

89,4 FM Suara Sendiri, kembali dari lantai 2 kawasan Wer Supratman 28 Denpasar Bali. Selamat sore pecinta Suara Sendiri, semangat kembali sore hari ini dalam Sweet Sunset ya, bareng Mei Antari di sini 2 jam ke depan. Sampai tuntas jam 7 malam dengan rangkaian informasi dunia olahraga, single disco dan reggae hadir untuk Anda. Atensi ke via Facebook Suara Sendiri, WhatsApp 087 773 331894.

Ya, 89,4 FM Suara Sunari Pecinta Suara Sunari Tony Braxton ya, versi remix Unbreak My Heart sudah hadir untuk Anda. Semoga bisa menambah semangat juga untuk suasana sore hari ini tatkala masih mengikuti rangkaian aktivitas ya. Semangat semuanya. Yang lagi ndewe hati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda. Waktunya informasi olahraga pecinta Suara Sunari. Fulham gagal menang melawan Manchester United dalam laga lanjutan Liga Inggris. Kiper The Cottage Bert Leno mengaku sakit kebobolan pada menit akhir. Bertanding di Craven Cottage pada hari Minggu malam, Fulham bermain imbang 1-1 melawan Man United. Dan dalam laga itu, tim asuhan Alvaro Arbeloa unggul lebih dahulu. Back Man United, yakni Lisandro Martinez, melakukan gol bunuh diri untuk membawa Fulham unggul 1-0 pada menit ke-63. Daredevil menyamakan kedudukan pada menit ke-89 dengan gol Matheus Cunha. Dan Leno mengaku sangat kecewa dengan hasil 1-1 melawan Man United. Tetapi kiper asal Jerman itu mengaku Fulham sudah banyak perbaikan di bawah asuhan Arbeloa. Dan kemenangan 2 hasil imbang dan 3 kali menelan kekalahan. Dan pastinya pecinta Suara Sunari, Manchester United memiliki banyak kualitas individu. Dan memiliki banyak kualitas individu ya, bermain melawan mereka selama bertahun-tahun dan sangat mengenal mereka. Tentunya untuk tetap waspada jika mereka melepaskan tembakan dari jarak jauh.

0: dek, nawang kini cuma lari dek.
1: Nawang, kenapa ya kini cuma lari?
0: Gelam ya dek.
1: Gelam kenapa?
0: Capatin memedih kok dek. Liu kau anak yang ngiriang dek, mari megahin di kapal pesiar yo. Nak yong lah mobil ane misi sunrise tu dek.
1: Sunrise.
0: Oh ada tadi buka di door dek, tak nawang kini.
1: Sunroof ada tadi sunrise saya mikirin lo.
0: Gue pilar kau udah berita nih dek.
1: Ime, siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, SARA, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, edukasi. Nih coba tinggalin.
2: TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada SARA, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPID Bali. Tentu KPID Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
1: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, SARA dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPID Bali.
0: KPID Bali.

Yeah, 89,4 FM Suara Sendiri. I want you to know, pecinta Suara Sendiri sudah ada ke tengah ruang dengan Anda dan membawa kita melangkah di menit ke-43 lepas dari jam 5 sore saat ini. Masih untuk Sweet Sunset bareng May di sini. Semangat kembali buat yang masih sibuk aktivitas ya. Baik, pecinta Suara Sendiri, Dewa United memuncaki klasemen Super League 2026-2027 menjelang jeda internasional. Banten Warriors mengoleksi 10 poin dari 4 pertandingan. Dewa United menutup rangkaian pertandingan sebelum jeda dengan kemenangan. Taishi Marukawa CS sukses mengalahkan PSS Sleman dengan 2-1 di Banten International Stadium pada hari Minggu kemarin. Hasil tersebut membuat Dewa United mengoleksi 3 kemenangan dan 1 hasil imbang. Dengan 10 poin, tim asuhan Osmar Loss berada di puncak klasemen sementara. Madura United dan Persija Jakarta membuntuti di posisi kedua dan ketiga. Keduanya sama-sama mengoleksi 9 poin dari 3 pertandingan setelah menyapu bersih seluruh laga dengan kemenangan. Dan pecinta Suara Sendiri, Dewa United dan Borneo FC Samarinda menjadi 2 tim yang sudah memainkan 4 pertandingan atau 1 laga lebih banyak dibandingkan 16 peserta Super League lainnya. Osmar Loss bersyukur timnya mampu melewati pekan yang padat dengan hasil positif. Dan 4 hari sebelumnya, Dewa United baru saja mengalahkan tuan rumah Borneo FC Samarinda dengan skor 3-1. Laga Borneo FC Samarinda kontra Dewa United digelar lebih awal oleh Linguit untuk mengakomodasi agenda pesut etam di pentas Asia. Dan Borneo akan tampil di kompetisi Home Tournament AFC Challenge League pada 18 hingga 24 Oktober mendatang. Selama tampil di acara tersebut, Borneo tidak bisa bermain di Super League karena jadwalnya berbarengan. Kondisi tersebut berbeda dengan agenda Persib Bandung di AFC Champions League yang jadwalnya tidak tumpang tindih. Dan pecinta Suara Sendiri, Dewa United pun mampu memanfaatkan jadwal padat tersebut dengan meraih 2 kemenangan beruntun sebelum jeda kompetisi. Sementara itu, Borneo mengoleksi 2 kemenangan dan 2 kekalahan dari 4 pertandingan.

0: Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang? Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1582.
1: You're listening to

ับก็ซ้อมว่าซ้อมซ้อมดีซ้อมดีซ้อมดี

Ya, 89,4 FM Suara Sunari, pecinta Suara Sunari. Lanjut lagi masih kebersama kita dalam Sweet Sunset bareng Mei di sini ya. Kali ini sengal-sengal reggae tentunya hadir untuk Anda, masih dengan informasi dunia olahraga. Masih terbuka via WhatsApp dan Facebook yang bisa Anda gunakan untuk atensi sore jelang malam hari ini. Yang lagi doi, apa kabar nih? Selamat sore semuanya. Hati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda. Toprak Radsgald Lioglu mengaku sempat berpikir untuk masuk pit dan mengakhiri balapan MotoGP Austria 2026. Tetapi dia akhirnya memilih tetap melaju sampai garis finish karena menghormati Yamaha. Ya, pecinta Suara Sunari, pebalap Prima Pramac Yamaha ini menjalani balapan sulit di Red

masuk pit. Namun dia tetap bertahan hingga garis finish karena menghormati Yamaha. Toprak akhirnya finish di posisi ke-20. Dia terpaut 46,7 detik dari pemenang balapan.

0: Dek, dek, naon kieu nya mah lari, dek?
1: Naon? Kenapa ya kieu nya mah lari?
0: Gelam ya, dek?
1: Gelam kenapa?
0: Capatin memedih kok, dek. Liu kuna anak yang ngiriang, dek, mare megaen di kapal pesiar, yo. Nah, iyo ngelah mobil ane misi sunrise, dek.
2: Sunrise?
0: Oh, ada dadi buka di door, dek, dek, lagi.
1: Sanggup ada dadi sunrise, emek kiri, lo.
0: Gua pilar, kemudian beritanya, dek.
1: Wih, emek, siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, sara, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, emek, edukasi. Nih coba tinggal ini.
3: TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada sara, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
1: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, sara dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPID Bali.
0: KPID Bali.
4: You're listening to the best.

Ya, 89,4 FM Suara Sendiri Pecinta, Suara Sendiri dari miliknya John Hall sudah hadir untuk Anda ya. Dan yang pastinya rangkaian Sweet Sunset ya masih akan hadir dengan seretan single-single lagi untuk Anda. Informasi olahraga berikutnya, Manchester United ditahan Fulham dalam lanjutan Liga Inggris. The Red Devil disebut mendapatkan satu poin yang berharga. Dan pecinta Suara Sendiri bertanding di Craven Cottage pada hari Minggu 20 September 2026, Man United seri 1-1 dengan Fulham. Setan Merah ketinggalan lebih dulu akibat gol bunuh diri Lisandro Martinez. Man United baru bisa mencatatkan gol balasan pada menit ke-89. Umpan Patrick Dorgu diselesaikan oleh Matheus Cunha. Dan dengan hasil imbang, Man United terhindar dari kekalahan beruntun. Sebelumnya, Man United kalah dari Manchester City dan Brighton dan Hove Albion. Dan pecinta Suara Sendiri tentunya akan ada tekanan pada Michael Carrick, tetapi sekarang itu bukanlah tiga kekalahan beruntun menjelang jeda internasional.

with me to get back to the hotel and have a drink. Okay? Yeah.

Kenangan menciptakan sebuah pengalaman dan pengalaman menciptakan sebuah kekuatan. Nah, jika Anda ingin mendengarkan lagu-lagu kenangan dari Belantika Musik Indonesia, dengarkan terus program acara Klik Kumpulan Lagu Indonesia Kenangan setiap hari dari pukul 13 sampai 14.

Jazz adalah aliran musik yang memberikan warna tersendiri dalam warna-warni musik dunia. Ada kesan mahal, abadi, dan juga complicated. Simak Saturday Jazz Night setiap Sabtu malam minggu mulai pukul 9 hanya di 89,4 Suara Sunari.

Ya, 89.4 FM, suara seneri pecinta, suara seneri metuntaskan sampai di sini untuk Sweet Sunset ya. Terima kasih banyak atas lebih bentuk atensi Anda. Tetap setia di sini, hanya di 89.4 FM, suara seneri.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.
2: Stay tuned at DTM.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: Info Suara Suneri.
1: Info Suara Suneri.
2: Avril Lavigne adalah penyanyi dan penulis lagu asal Kanada yang dikenal lewat musik pop-punk dengan gaya khas yang energik. Ia mulai dikenal dunia pada awal tahun 2000-an setelah merilis lagu Complicated yang langsung sukses besar. Sejak saat itu, Avril Lavigne melahirkan banyak lagu-lagu populer seperti I With You hingga Girlfriends yang menjadi hits di berbagai tangga lagu internasional. Dengan gaya musik yang kuat dan image rebel yang ikonik di era pop-punk, Avril tetap menjadi salah satu penyanyi yang berpengaruh di industri musik hingga sekarang.
0: Dinertime Music, Suara Suneri.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wings.

Musik country merupakan musik campuran dari beberapa unsur musik Amerika Serikat. Musik ini berdasar dari lagu rakyat Amerika Utara yang sudah dipadukan oleh musik Celt, musik gospel, serta telah berkembang pada tahun 1920-an. Jika Anda ingin dimanjakan dengan musik country setiap harinya, setia terus di radio kesayangan Anda ini dalam program Country Special. Dari jam 3 sore sampai jam 5 sore hanya di

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

Timo ampun luar dia koaksu sobah ya biantara suci.

0: mendidik, mengedukasi.
1: Nih coba dengerin nih.
2: TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada sara, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
1: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, sara dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPI Bali.
3: KPI Bali.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good. Manja.

0: Guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Delapan sembilan koma empat FM, suara tsunami.

89,4 FM, suara sendiri kembali dari lantai 2 kawasan Wiris Pratma 28 Denpasar, Bali. Halo semua, selamat pagi pecinta suara sendiri. Semangat kembali pagi hari ini dalam Rock and Breakfast. Yap, 2 jam ke depan seperti biasa hadir ke tengah ruang dengar Anda hingga tuntas di jam 9 pagi nanti bareng Mei Antari di sini. Dan untuk Anda yang ingin atensi langsung aja melalui via Facebooknya Suara Sendiri atau silakan melalui WhatsApp kami di 087-773-331894. Untuk follow IG Radio Suara Sendiri silakan simak streaming kami melalui radio.gemomedia.id/sunari.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

89,4 FM Suara Sendiri, pecinta Suara Sendiri. Bon Jovi sudah hadir untuk Anda pagi hari ini. Semangat pagi juga buat yang lagi on the way. Hati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda. Yang sudah menyimak juga Rock and Breakfast pagi hari ini ya. Dan yang sudah membuka rangkaian aktivitas, selamat pagi juga. Semoga segala aktivitas berjalan dengan lancar untuk sepanjang hari ini. Selalu luar biasa semua ya. Bagi Anda pecinta Suara Sendiri, ingat atensi seperti biasa via Facebook dan WhatsApp terbuka untuk Anda. Sementara untuk streaming ya, Anda bisa simak siaran kami melalui radio.kemomedia.id/sunari. Pagi dulu buat Mas Huri di seputaran Jalan Dahlia dan Pasar sana. Oke, sama-sama ya. Semoga semangat pokoknya untuk rangkaian aktivitas di sepanjang hari ini. Yap, semangat pagi juga untuk Pak siapa nih? Pak Tetrai Sumardinata. Ditunggu Pak Tetrai ya. Semoga rangkaian aktivitas juga berjalan dengan lancar untuk sepanjang hari ini. Oke, lanjut kita dulu ke siapa? Agak sedikit apa ini? Oke. Ada Pak Buda Wirawan di seputaran Supratman yang hadir. Oke, semangat pagi juga. Semoga rangkaian aktivitas berjalan dengan lancar. Siapa nih Pak Ngurah Bagus Bego, selamat pagi Pak Ngurah, sudah absen pagi hari ini ya. Pipit Permai Batu Bulan hadir. Kita cari dulu singlenya. Lanjut juga Pak Wayan Gede Sukarata alias Pak Yandi. Semangat Pak Yandi, aktivitas semoga berjalan dengan lancar juga buat Pak Ketut Dedi Barbel di seputaran kargo yang hadir pagi hari ini. Selamat pagi Pak Wayan, sedih bahagia si Bang Kaja juga. Semangat pokoknya semua ya.

Ya, 89,4 FM Suara Sendiri, Pecinta Suara Sendiri, Rock and Brevas masih hadir ke tengah ruang dengar Anda ya, tepat melangkah di menit 30 lepas dari jam 7 pagi saat ini. Yap, satu informasi yang hadirkan untuk Anda, Kabupaten Klungkung segera memiliki gedung fasilitas olahraga baru yang dibangun di kawasan Gor Swecapura, Desa Gel-Gel, Bali. Bangunan dua lantai ini disiapkan untuk mendukung pembinaan atlet dan juga kegiatan KONI Klungkung tersebut. Kini pengerjaannya telah mencapai 63,61%. Proyek yang menelan anggaran 15,84 miliar rupiah ini berada sekitar 10 km dari pusat kota Semarapura. Dan pembangunan gedung ini ditujukan untuk menyediakan ruang latihan bagi sejumlah cabang olahraga yang selama ini membutuhkan fasilitas pendukung. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PUPR PKP Kabupaten Klungkung, yakni Imade Jati Laksana mengatakan, gedung tersebut nantinya tidak hanya menjadi tempat kegiatan KONI, tetapi juga dimanfaatkan untuk pembinaan sejumlah cabang olahraga di Klungkung. Dan beberapa cabang olahraga yang direncanakan menggunakan fasilitas tersebut, diantaranya Muay Thai, Pencak Silat, Taekwondo, Tinju, Bulu Tangkis, dan cabang olahraga lainnya. Pembangunan gedung fasilitas olahraga tersebut mulai dikerjakan pada 30 April 2026. Sesuai dengan kontrak, proyek dengan nilai 15,84 miliar ini ditargetkan selesai pada 25 Desember 2026. Dengan progres yang saat ini sudah mencapai 63,61%, masih tersisa pekerjaan sekitar 36% sebelum gedung tersebut benar-benar tuntas. Dan pihaknya berharap, rekanan tidak hanya mengejar target rampungnya gedung tersebut, tetapi juga tetap menjaga kualitas dan standar bangunan, khususnya untuk fasilitas olahraga.

0: on a rhythm guitar, Mr. Izzy fucking Stratlin. There's a man who leads a life of danger. On the bass guitar, the king of beers, Mr. Duff Rose, my fucking king in. On the Budweiser can and the piano, ladies and gentlemen, Mr. Dizzy Reed. And on the drums, this guy. Our USS GNR battleship, our destroyer, our tank, our gunrunner, our mercenary from hell, our concrete fucking underpant fucking wearing drummer, to show you why he is in this fucking band.
1: Musik country merupakan musik campuran dari beberapa unsur musik Amerika Serikat. Musik ini berdasar dari lagu rakyat Amerika Utara yang sudah dipadukan oleh musik Celt, musik gospel, serta telah berkembang pada tahun 1920-an. Jika Anda ingin dibanjakan dengan musik country setiap harinya, setia terus di radio kesayangan Anda ini dalam program Country Special. Dari jam 3 sore sampai jam 5 sore hanya di Suara Sumari.
2: You are listening the Rock and Breakfast program right here on 89.4 Suara Sumari.

Ya, 89,4 FM Suara Sineri, pecinta Suara Sineri. Lanjut lagi, Rock and Breakfast masih hadir ke tengah ruang dengar Anda. Ada yang tertinggal sedikit, oke. Mohon maaf Pak Ketede di Barbel ya. Segera akan mengudara singlenya. Untung aja dicek ulang ya. Baik, selamat pagi kembali. Buat yang belum sempat dicolek-colek, ada Mbak Tikarus di seputaran Ulun Suwi. Kemudian juga Pak Mohandam, selamat pagi. Moga selalu apa nih? Salam sehat selalu, oke. Salam sehat juga ya. Lanjut untuk singannya udah tadi ya. Oke, kita absen juga Bu Gungmang. Selamat pagi Bu Gungmang. Mudah-mudahan White Lion tadi bisa menemani suasana pagi harinya ya. Ada Pak Oyen Berata di seputaran Batu Bulan, Pak Gusti Lanang di Nusa Dua sana, segera mengudara singlenya. Kita pilihkan yang Armageddonit ya. Lanjut, selamat pagi buat Pak Arya Sena yang ada di seputaran Padang Bayi sana, saudari di mohon ditunggu ya. Kemudian pagi juga saya ucapkan untuk siapa nih, ada Pak Gus Jaya di seputaran Batuan sana. Oke, sebelum double level kita simak dulu, ini ketinggalan sedikit ya dari tadi, ditunggu ya. Oke, spesial untuk Anda, oh my.

0: Power suasana pagi hari Anda dengan musik-musik rock and roll setiap Sabtu dan Minggu dari pukul 5 pagi sampai pukul 7 pagi hanya di Sesuai.
1: You are listening the Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.